perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu Artis Baru Pilihan dan Lagu Melayu Pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati.

Hingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: apa lagi?
1: Hadiah terbesar yang dapat Auda berikan adalah mencipta ruang bahagia untuk diri sendiri. Pesanan ini dari saya, Yani Junaini, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.
3: Penghibur Bergam Minda Station berserta Auda 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah 16 Ogos 2026. Saya Didi bersama Auda untuk petang ini sehingga jam 6 petang. Jadi Auda sedang mengikuti

Jadi terus hantarkan ucapan selamat petang ataupun apa plan untuk Auda lakukan pada petang ini terus kepada kami 8333914, dan jangan lupa jam 4 petang nanti kita akan bersama untuk segmen request macam biasa. Lagu yang ingin Auda dengarkan dalam segmen request jam 4 petang lagi, 4 petang nanti 8333914. Jangan lupa ada ucapan lah sekali, adakan ditujukan oleh siapa, nama biskita, kampung biskita, sama Didi untuk petang ini. Terus bersama kami Pelangi FM.

Lagu yang dinobatkan sebagai juara lagu JL40 semalam, Tiwi Karma daripada Koi. Tahniah kami ucapkan. Dan tahniah juga kepada Trail Runner yang berentak pagi tadi. Okey, apa keputusan aku nak tahu. Kalau kita ada keputusan 1, 2, 3, 4, 5, share sama Didi. Ceritanya semalam ada orang ni cerita kan trail tah 10 km tah, kan melihat orang belum batah. Kan aku cerita apa cerita. Apa jadi pagi tadi? Ada yang bagi tahu, ada yang terima kasih kepada rakan kita ni yang bagi tahu plan batangan ni rehat lepas daripada trail Tasik Lama tadi deh. Kau mana? Iya tah. Kan aku cerita. Aduh.

0: Afloat Takharuj ke-16 Universiti Islam Sultan Sharif Ali diadakan pada hari Isnin 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 17 Ogos 2026 Masihi di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Ikuti secara langsung di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 10 pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.15 minit pagi. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 9.55 minit pagi. UNISA, Universiti Islam Tulen bertaraf antarabangsa yang progresif dan dinamik, berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus

0: Orang muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar pada petang ini nanti adalah pada pukul 3.41 minit petang. Apa ceritanya di tadi ni dek? Kan mau tahu. Nampak? Sekarang lepas azan, insyaAllah untuk segmen request nanti, kita nak cerita panjang apa yang terjadi pagi tadi. Ada cerita pasal BKC lah, 10km lah. Apa cerita karang kita ni cerita, okey? Yang penting, Auda boleh hantarkan sekarang lagu-lagu request Auda yang ingin Auda dengarkan pada jam 4 petang nanti untuk segmen request 8333914. Didi akan kembali pada jam 4 petang nanti. Terus dengarkan kami Pelangi FM, penghibur, penggerak minda.
1: Apa yang telah terjadi tidak lagi berarti.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat datang untuk Auda semuanya yang mendengarkan kami Pelangi FM, penghibur penggerak Minda Station nombor 1 Auda. Dan untuk petang ini kita disambung untuk segmen request antara lagu-lagu yang bakal Auda dengar untuk segmen request pada petang ini.
1: Mana kau campakkan hatiku, hati yang ku beri.
0: Kita dia ada kawan request lagu daripada Aiman Tino, Permata Cinta. Segmen request lagi untuk lagu kedua.

Asma ul Husna al Karim, Maha Mulia atau Maha Pemurah, memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya tanpa dipinta atau bukannya sebagai balasan terhadap sesuatu yang pernah diberikan oleh hamba-hambanya.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Hello, Dateris bersama di Pelangi FM Radio Brunei dan Audio masih lagi bersama saya, Ki Irfan. Sehingga pukul 8 malam nanti, Pelangi sebagai panduan bersama Azan Fardu Isya akan disiarkan pada pukul 7.44 minit malam nanti. Sekarang ini mari kita dengarkan Halim Ahmad ketika hanya namamu.

0: Aku, Aura dan Vibes di season nomor 1 Aura.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbumu. Hadis riwayat Muslim.
2: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

0: Assalamualaikum. Hai guys, kami
1: Intim.
0: Teruskan bersama
1: Q Irfan
0: di Pelangi FM.
2: Hello there kepada audio yang masih lagi bersama di stesen nombor 1 audio Pelangi FM sampai ke saat ini. Terima kasih ya atas kesetiaan audio. Semoga hari audio akan berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, yang indah-indah belaka. Okay? Teruskan bersama di stesen nombor 1 audio Pelangi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama saya Ki Irfan menerusi irama Pelangi. Stay safe guys. Bye guys.

atau layari laman Sesawang www.met.gov.bn atau aplikasi media sosial. Sebagai salah satu landasan dalam

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the news can be heard.

Khas tercedera akibat gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur itu. Bencana yang disusuli kira-kira 341 gempa susulan itu adalah yang terburuk melanda negara Asia Tenggara berkenaan dalam tempoh beberapa tahun. Agensi Pengurusan